0: Karena namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Suntung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Rasa bos tehnya, favoritku tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus! Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
2: Wah, pantesan emosi

0: Wis, wis jan. Pancen jos tenan top margo.
1: Ora apa to Pak Nu, kok jas.
0: Ini atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo kaya ngene iki tandurane.
1: Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, kurang kates gedang lan liyane. Sakdurung turune sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
0: Iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe.
1: Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa ta?
0: Ya jane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacane dhewe nek kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Ya, Bapak kira.
2: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair, sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi sakit kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Sanggurangi Pedia. Mitra Sanggul Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggul Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggul Langit.

0: Nasa Zahira, mouse pil nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathione. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathione dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathione ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathione, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Alhamdulillah ya Dewi, calon bayi ini awak Dewi kembar telu.
3: Iya mas, alhamdulillah katih cewek.
2: Di luar mana lahiran, aku senyap nih jenengi lho Dewi.
3: Iya mas, mengkos yang lahir pertama di jenengi siapa ya mas Benae?
2: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
3: Lah terus yang lahir nomor dua?
2: Yang nomor loro tak jenengi Leni.
3: Iya iya, api mas, terus anak ketelu?
2: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Jadi besok yang bujah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
3: Piye lho mas?
2: Ditaleni Rafia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Di sini kita udah bareng sama Joshua Sherman dan Claudine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Tanks.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tuning teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy itu bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya. Pakai Baby Happy, Boris.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingstep.

0: Yo, welcome back to 99.2 Radio Sokologet FM ya. Kembali lagi di Radio Sokologet 99.2 FM. Kali ini informasi kita berada di pusat kota ya, tepatnya atau berita nasional. Timnas Indonesia U19 membuka perjalanan di Piala AFF U19 2026 dengan sangat baik. Pelatih Nova Arianto kini bisa merotasi pemain untuk melawan Timor Leste. Indonesia berhadapan dengan Myanmar di matchday pertama grup A. Duel berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang pada Senin 1 Juni 2026 waktu Indonesia Barat malam kemarin ya. Garuda Muda menang dengan skor 3-0. Gol-gol Indonesia dicetak oleh Arkan Kaka dan Bridge dari Dimas Wicaksono. Indonesia selanjutnya akan melawan Timor Leste pada Kamis 4 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Nova ingin laga ini menjadi kesempatannya untuk mencoba banyak pemain. Tujuan melakukan beberapa perubahan di laga melawan Timor Leste adalah demi mencari pemain untuk dibawa ke kualifikasi Piala Asia U20 2027. Indonesia ada di grup H pada ajang kualifikasi tersebut bersama Australia, Malaysia, dan Laos. Vietnam juga meraih kemenangan 3-0 di laga pertama melawan Timor Leste. Seluruh gol Vietnam diborong oleh Wang Chong Hau. Walaupun punya poin dan gol yang sama dengan Vietnam, Indonesia untuk sementara harus duduk di posisi kedua karena minus 1 poin. Disiplin akibat kartu kuning.
1: Songgolangi.
0: Tadi, yaitu tadi Mitra Songgolangi berkaitan dengan sepak bola di Indonesia ya. Garuda Muda di usia 19 tahun berhasil memenangkan ya semalam laga bersama atau melawan Myanmar dengan

kol 3-0. Memang harus dan sangat perlu untuk kemudian kita merotasi pemain agar bisa lebih melihat potensi-potensi pemain ya. Khususnya untuk di laga-laga yang mungkin Indonesia sudah cukup dikuatkan. Dalam artian memang kita juga harus merotasi pemain untuk persiapan salah satunya di Piala Asia 2027. Ya, semangat untuk Coach Nova Rianto agar bisa lebih berprestasi lagi, lebih tinggi lagi, dan bisa membanggakan Indonesia pastinya. Bagi Metro Songgol lagi yang memiliki informasi ya berkaitan dengan cuaca, informasi arus lalu lintas, dan juga mungkin ingin request lagu, bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. Dan di pagi kali ini ada lagi lagu yang mungkin menjadi playlist favorit di Radio Songgol lagi ya. Dari G-Rock dengan judul Kau Curi Lagi. Selamat mendengarkan.

0: Gabuk anti hama, jagunge ugo anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Wow. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi susan wae.
1: Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune
1: terus hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
0: Ini wis tak delok jios tenan bune.
1: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadiyo dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55-66-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Bongolangi Radio. Mitra Songgo Langit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgo Langit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kesepian, capek, atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Diwati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karindu dudut.
1: Wedian wedian.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong. Taste good. Kecap sedap kedua hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspoon.

0: Bahagia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Ya, kembali lagi di Radio Sogolage 11.9 Kobat WFM, informasi dan solusi kebangkitan Ponorogo. Kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh rekan Sela di meja gatekeeper yang telah merangkum beberapa informasi yang akan disampaikan berikut ini. Kepada Sela, waktu dan tempat disilakan.
1: Ya, Mitra Sogolage, informasi kali ini berasal dari Madiun. Keluhan terkait semrautnya jaringan utilitas kembali muncul di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Madiun. Kabel listrik, telepon, dan internet terlihat bertumpuk pada satu jalur tiang, bahkan sebagian menjuntai rendah hingga mengganggu aktivitas warga. Di ruas jalan penghubung desa Mojorayun sampai Ngambuk, Suparlan menyebutkan kabel yang menggantung terlalu rendah sehingga menyulitkan petani saat mengoperasikan alat pertanian. Kondisi tersebut disebut telah berlangsung hampir satu tahun tanpa penanganan yang jelas. Sementara itu, Sulastri berharap instansi terkait dan perusahaan pemilik jaringan segera melakukan penataan. Kondisi serupa juga ditemukan di ruas jalan Dumpil sampai Balerjo, di mana sejumlah kabel tampak mengendur, menempel pada bangunan warga, dan berisiko putus akibat tertahan ranting maupun pohon.
0: Sela di Gatekeeper. Ya, Mitra Sogolage, jadi itu tadi informasinya yang berada dari Sela tadi ya, berkaitan dengan listrik yang menjuntai dan semrawut ya. Semoga pihak-pihak yang terkait untuk memperbaiki hal tersebut segera memperbaikinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan saya juga ingin mengucapkan bahwa usai sudah perjumpaan kita di program Geraha Warta Pagi bersama saya Jimmy Wakikong yang telah menemani Anda selama beberapa jam ke depan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.

0: kayak Osmani Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
0: Hai.
2: Hai.
0: Kamu wangi banget.
2: Kayak Osmani Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan iku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
4: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
3: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
4: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
3: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
4: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
3: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
4: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
3: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
4: Lha piye lho, Bu Dokter? Ya kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku bayar lebih palsu. Wong bodho-bodho palsune kok repot.
3: Aduh, iki tekor-tekor.

0: orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Sembelangit

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon yang enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Langit ya, melanjutkan dari Sabta kali ini bersama saya Yuki Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 14 ya atau pukul 2 siang dan tetap menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Dan kalau Anda minta rasanya lagi punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Dan masih ditemani teman-teman magang dari Unmuh Ponorogo ya, kali ini bersama Sheila dan juga Tasya yang ada di meja gatekeeper yang sudah siap dengan info-info yang akan dibagikan ke ruang dengar Anda Mitra Songo Langit ya. Dan sebelum ke meja gatekeeper ada sebuah informasi ya, ini Pemkab Ponorogo Mitra Songo Langit mulai mencairkan gaji ke-13 bagi ASN ya secara bertahap pada hari ini tanggal 2 Juni 2026. Jadi PLT Badan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ponorogo Sriyono mengatakan bahwa Pemkab Ponorogo ini telah menyiapkan anggaran 53 miliar dari APBD untuk pembayaran gaji ke-13 yang dimulai pada hari ini ya. Ia menegaskan anggaran tersebut diperuntukkan bagi ASN di lingkungan Pemkab Ponorogo baik bagi PNS maupun P3K ya, penuh atau paruh waktu. Menurutnya, pembayaran gaji ke-13 mengacu pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 tentang hak ASN yang menerima tambahan penghasilan. Jadi tidak jauh berbeda dengan gaji bulanan, bahkan bisa lebih ya. Jadi ada gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, hingga tukin ya, atau tunjangan kerja. Sriyono menambahkan, Pemkab Ponorogo akan menindaklanjuti ketentuan pemerintah pusat melalui regulasi daerah agar proses pencairan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi menurutnya, pencairan gaji ke-13 bulan Juni ini bertujuan membantu ASN memenuhi kebutuhan pendidikan anak jelang tahun ajaran baru.
1: Radio Sanggar, informasi dan solusi.
0: Jadi bagi para ASN ya, PNS di lingkup Pemkab Ponorogo Mitra Songo Langit siap-siap ya akan mendapatkan rejeki ya, yakni gaji ke-13 yang akan dicairkan pada hari ini ya, dimulai bertahap pada hari ini Mitra Songo Langit seperti itu ya. Besarannya bervariasi, yakni tidak jauh berbeda dengan gaji bulanan, ada tunjangan beras, tunjangan anak, istri, tunjangan kinerja seperti itu.

0: ya. Jadi buat teman-teman yang keluarganya ada PNS di rumah ya, siap-siap hari ini sudah mulai dicairkan oleh Pemda Ponorogo. Dan coba kita bergeser ke gatekeeper. Ada Sela ya di sana. Halo Sela, selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan Yogi.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Luar biasa, alhamdulillah ya.
0: Ada informasi apa di pagi hari ini, silakan disampaikan.
1: Ya, pagi ini ada informasi dari Ngawi. Pelarian S, 53 tahun, sopir truk yang menabrak dua pelajar kakak beradik hingga meninggal dunia di depan Pasar Ngale, Kecamatan Taron, akhirnya berakhir. Setelah 10 hari menjadi buronan, S berhasil diamankan Satlantas Polres Ngawi di wilayah Kabupaten Tulungagung bersama truk Mitsubishi Fuso bernomor polisi AG9672UR yang digunakan saat kecelakaan pada 20 Mei lalu. Kasatlantas Polres Ngawi AKP Juliana Plantika menyampaikan penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan intensif hingga berhasil mengidentifikasi kendaraan dan pengemudi yang melarikan diri usai kejadian. Pelaku ditemukan di sebuah gudang di Tulungagung pada Sabtu 30 Mei setelah berkoordinasi dengan Samsat dan Polres Tulungagung. Kecelakaan tersebut merenggut nyawa Muhammad Hasim Murdillah, 16 tahun, dan Ahmad Lubul Akil, 10 tahun, warga Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar. Saat ini, S menjalani proses penyelidikan di Mapolres Ngawi dan dijerat pasal 310 ayat 4 subsidir pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. AKP Juliana Pantika menegaskan pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud kepolisian dalam memberikan kepastian hukum kepada keluarga korban dan masyarakat.

0: Dewi Bila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah mall. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kubul alun-alun Ponorogo. Tetap

0: Inilah Warta Mitra Semelangit dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Mitra Semelangit yang ramai di media sosial ya terkait dengan viralnya yakni Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi terkait dengan rencana perbaikan di Jalan Randu Blatung Cepu Kabupaten Blora ya yang sebelumnya viral di media sosial karena menanggapi pernyataan Wakil Bupati Blora yakni Sri Setiorini yang meminta bantuan Pemprov karena kerusakan jalan di Randu Blatung Cepu ya saat rembuk pembangunan Jawa Tengah Mitra Sanggul Langit. Gubernur Lutfi dalam forum ini memberikan pernyataan pembangunan jalan provinsi dilakukan dengan mengukur skala prioritas terlebih dulu dalam situasi keterbatasan anggaran ya. Pernyataan Lutfi tersebut viral di media sosial hingga memicu kemarahan warga Blora ya dan melakukan aksi protes dengan menanam pohon pisang di ruas jalan tersebut pada hari Minggu. Tak hanya menanam, warga juga memberikan kartu kuning pada Lutfi sebagai aksi peringatan ya. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengatakan Pemprov Jateng telah menganggarkan perbaikan jalan di Randu Blatung Cepu sebesar 5,276 miliar ya. Anggaran tersebut sebagai biaya perbaikan jalan dengan metode pemberian aspal 2 lapis ya. Jadi proses tender akan dilakukan pada awal Juni ini Mitra Sungguh Langit ya. Jadi ruas jalan yang akan diperbaiki adalah 500 meter ya. Dan pihaknya juga telah mengkaji ulang agar perbaikan jalan ini bisa mencapai 700 meter. Menurutnya, ruas jalan Randu Blatung ini ada 7,5 kilo ya, dengan ruas jalan yang mengalami kerusakan parah mencapai 2,6 kilo. Ia tidak mengetahui persis mulai sejak kapan jalan ini rusak parah ya. Namun, ia tahu bahwa sudah mengalami kondisi tersebut sejak tahun 2025 sehingga diusulkan dalam instruksi presiden di jalan daerah. Ia menyebut jalan merupakan jalur pertanian yang alami kerusakan karena banyak truk sumbu tiga melalui atau melintasi jalur tersebut ya. Jalur tersebut juga merupakan jalur vital pertanian yang menggerakkan perekonomian masyarakat.
1: Radio Sanggulang, informasi dan solusi.
0: Dan coba kita bergeser ke gatekeeper, ada Natasha dengan informasinya. Silakan Natasha.
2: Ya, Mitra Sumbalangit, berita kali ini menjadi peringatan untuk kita semua dikarenakan mulai pekan depan Operasi Patuh 2026 akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 8 sampai 21 Juni 2026. Razia besar-besaran ini digelar guna meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Dalam operasi kali ini, Polrantas fokus melakukan penindakan terhadap penggunaan plat nomor kendaraan yang dinilai mengganggu sistem kamera tilang elektronik atau ETLE. Penegakan hukum secara digital melalui ETLE disebut ditargetkan mencapai 60% selama operasi berlangsung. Meskipun memaksimalkan sistem digital, polisi menegaskan pelanggaran keras seperti melawan arus tetap menjadi sasaran utama. Jenis pelanggaran berat ini akan ditilang secara langsung oleh

0: petugas yang berjaga di lapangan karena sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Dan melalui operasi ini, masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas serta melengkapi surat kendaraan sebelum bepergian. Pengendara juga diminta untuk tetap menjaga etika berkendara demi menekan angka kecelakaan di jalan raya.
1: Seladi Gatekeeper
2: Radio Sonora.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindungan Tuskat Elhead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: bos. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh-teh? Teh siapa?
0: Teh-teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti RTMU dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
3: Tijus! Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
2: Wah, pantesan tidak untung terus ini.
5: Makanya ganti es teh dengan Tijus.
6: Mitra Senggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
7: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
8: Oh, jaring sakit, sedoh semaun mbak.
7: Emoh ah, 5.000 wato. Engko tak dudui jalane, ben cepet tekan omahku ya ya.
8: Boten sakit mbak, nek sedoso nggih kula purun.
7: Gempon, tak bayar 10.000.
8: Manda pundi mbak? Lah niki manda pundi mbak?
7: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak dudui jalane. Neng, nek 10.000, yo ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.

saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.

Masih di Graha Warta Radio Sungguh Langit, FM Mitra Sungguh Langit ya. Kali ini di pukul 11 lebih 5 menit ya, di siang hari ini. Jadi mungkin di antaranya saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya ya. Ada juga yang tengah dalam perjalanan, kami ucapkan selamat siang dan hati-hati ya. Melintas di kawasan Jalan Lajan Suprapto ya, di Sarpon ke arah selatan Mitra Sungguh Langit. Diharap dan juga himbau untuk selalu berhati-hati ya, karena di situ ada perbaikan jalan, ada alat berat yang terparkir ya di situ. Jadi buat teman-teman yang dari arah Jali Niken Gandini atau dari arah utara ke selatan untuk selalu berhati-hati. Informasi selanjutnya, ini kemarin seorang pria bernama Mulyanto, 54 tahun, warga Balong ya, ditemukan meninggal dunia di kamar mandi Masjid Al-Furqon di Kecamatan Badekan pada hari Senin sore, Mitra Sungguh Langit. Korban diduga meninggal karena sakit ya. Jadi korban pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak menggunakan kamar mandi masjid pada pukul 3:30 sore. Dan saat ditemukan, korban sudah tergeletak dalam kondisi tak sadarkan diri. Pamapta 1 Polres Ponorogo Ibda John Anderson mengatakan peristiwa ini diketahui setelah seorang saksi bernama Gatot Gunaryo masuk ke area kamar mandi masjid ya. Mengetahui hal ini, saksi kemudian melaporkan ke Babin Kamtibmas Badekan. Petugas kepolisian bersama tenaga kesehatan dari Puskesmas Badekan selanjutnya mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Dari hasil identifikasi awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan pada tubuh korban. Diketahui Mitra Sungguh Langit ya, korban bernama Mulyanto, warga Desa Balong ya. Saat ditemukan, korban mengenakan kaos singlet warna hitam dan sarung biru bermotif-motif garis. Menurut informasi dari petugas, korban memiliki riwayat penyakit jantung dan dugaan sementara korban meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya saat berada di kamar mandi masjid. Polisi telah melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi-saksi, serta melakukan identifikasi terhadap korban.

0: Dan coba kita bergeser ke gatekeeper, ada Sila dengan informasinya. Silakan Sila.
1: Ya, Mitra Sumit, informasi kali ini masih di Ponorogo. Aksi dua pelaku pencurian kendaraan bermotor lintas kota berhasil dihentikan tim URC Satreskrim Polres Ponorogo. Pelaku berinisial ARA 33 tahun dan MA 37 tahun, warga Brebes, Jawa Tengah, ditangkap setelah mencuri sepeda motor yang diparkir di depan bengkel di Desa Tugurejo, Kecamatan Selawung. Korban sempat mengejar dan mengamankan satu pelaku, sementara pelaku lainnya berhasil ditangkap setelah dilakukannya pengembangan oleh polisi. Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan, dari kasus tersebut polisi mengamankan 5 unit sepeda motor hasil curian yang sebagian besar telah dijual secara online melalui sistem COD di wilayah Brebes. Hasil penyelidikan menunjukkan kedua pelaku diduga telah beraksi di 8 lokasi di Ponorogo sejak Januari hingga Mei 2026, serta diduga terlibat kasus serupa di Kebumen, Jawa Tengah. Menurut AKP Imam Mujali, pelaku menyasar sepeda motor yang diparkir di tempat terbuka dengan kunci masih menempel. Kendaraan hasil curian dijual sekitar 4 juta rupiah dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kapolres Ponorogo AKP Andim Wisnu Sudibyo mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan memanfaatkan layanan darurat 110 jika membutuhkan bantuan kepolisian.
0: Sela di gatekeeper.
2: Radio Sambungan.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifles Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifles Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifles Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Some Granny Radio.
1: Mitra Songgo Langit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Songgo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgo Langit.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgo Langit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi apik tenan. Gudang iki jure yoro-yoro, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh.
0: Mentes sih. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masa, Pak?
1: Ora ono sing gabuk, jagunge ya blas, ora ono sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik.
0: Nah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Diar Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Radio Songgolangit FM.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya ki, mesti cepat jeneng apa rong calon bayi. Sik bingung aku mbak.
2: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
1: Iya toh, maksud toh mbak.
2: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti.
1: Ye, apik toh. Aduh, tadi apa anakku engko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?
0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.

Yusong Langit FM, Mitra Yusong Langit ya, kali ini di pukul 12 ya, lebih 11 menit tepatnya di siang yang menyala ini. Jadi mungkin di antara saat ini sedang break dulu ya di aktivitasnya, atau biasa disebut dengan babak pertama selesai dulu ya sebelum lanjut di babak kedua ya, isoma dulu ya, istirahat, sholat, makan. Dan kami juga selamat siang untuk Anda saat ini tengah dalam perjalanan ya menuju ke tempat aktivitas. Ada juga yang saat ini sedang ngopi, istirahat siang ya, sedang buka bekal, sedang di angkringan, warung, kedai, dimanapun Anda berada, selamat siang ya. Semoga di hari ini ya, Selasa 2 Juni 2026 adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Kalau ada informasi apapun bisa kunimbrung bersama kita di 0811-355-5592. Kita langsung ulangi informasi ya, terkait dengan MBG, yaitu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mewacanakan program makan bergizi gratis untuk anak Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Dan akan melapor ke Presiden dulu terkait usulan ini ya.

0: Hal ini disampaikan Dadan saat datang ke Sekolah Indonesia Jeddah. Menurutnya ada sekitar 1000-an anak pekerja migran yang bersekolah di sana. Dadan mengatakan ada 100 siswa dan 56 guru yang antusias menyambut kedatangan di sekolah itu. Menurut Dadan, dalam kesempatan ini para siswa yang hadir meminta program MBG seperti yang ada di dalam negeri. Namun usulan ini akan dilaporkan dulu ke Presiden Prabowo. Nantinya akan program tersebut akan menjadi percontohan bagi terdapat lain. Dan selain itu terkait dengan MBG, ya ini di Magetan, BGN menghentikan sementara operasional 11 dapur program makan bergizi gratis dan SPPG di Magetan. Ya. Kebijakan ini diambil setelah hasil evaluasi menunjukkan sistem instalasi pengelolaan air limbah di dapur tersebut belum memenuhi standar yang ditetapkan. Penghentian sementara operasional dapur MBG ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh fasilitas pendukung program makan bergizi gratis memenuhi ketentuan lingkungan dan kesehatan. Pemkab Magetan kini pun melakukan pendampingan agar dapur yang terdampak dapat segera kembali beroperasi. Ya. Petugas Satuan Tugas MBG Magetan, Awang Rudin mengatakan bahwa penghentian sementara ini disampaikan oleh BGN kepada pemerintah Kabupaten Magetan. Ya. Jadi menurut Awang, sebagian besar dapur MBG yang disuspend mengalami kendala pada pengelolaan air. Jadi 11 dapur yang terdampak Mitra Sungguh Langit ya, ini ada di sejumlah kecamatan di Magetan ya, seperti di Lembean, Panean, Takeran ya, ada di Karas, Panean, Kawedanan, Sukomoro, dan juga di Magetan Kepulorejo. Menurut hasil evaluasi, sebagian dapur sebenarnya telah memiliki fasilitas pengolahan air. Namun pengoperasian dan pengelolaan sistem tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai standar, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak segera diperbaiki.
1: Radio Sungguh Langit.

0: melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik apik tenan. Kudung iki jure yoro-yoro, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono, Pak?
2: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau yo wis dijelaske kok, Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang, lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh.
1: Nah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Kok, Pak?
2: Ora ono sing gabuk, jagunge yo blas ora ono sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik, Bu.
1: Nek ngono pupuk cair KCC di pancen oke lho, Pak.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal 12 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayitno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo.
1: Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Pangrangi Radio. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki apik apik tenan. Kudone iki jurung loro-loro, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Kok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti dule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh.
0: Mentes mesti. Ngono. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus. Hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Kok, Pak?
1: Ora ono sing gabuk, jagunge ya blas ora ono sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik.
0: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayitno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Nah, kayaknya tak sinau. Maca buku, ben pinter.
2: Enggak, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wes, kene tak bedeki. Masa pelajaran IPS saya mau oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane toh, sering-sering maca buku.
2: Lah, emang Ibu ngerti?
1: Ya, ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedai. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, kenapa iki?
4: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Smirman dari Clearing Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya?
6: Terus?
5: Karena ada air cair teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings.

Ya, masih di Radio Song Langit FM Internasional Langit ya. Dan pukul 13 lebih 12 menit ya, begitu menyala ya, begitu panas sekali. Ini mungkin di antara saat ini ada yang baru memulai aktivitasnya lagi setelah tadi isoma ya, atau jeda babak pertama istilahnya seperti itu, dan ini sudah memasuki babak yang kedua Mitra Song Langit ya. Untuk menemani aktivitas dan istirahat Anda di siang hari ini, Radio Song Langit hadir untuk memberikan info-info terkini, terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda ya. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 2 siang ya. Masih ada 1 jam lagi kebersamaan kita. Dan kalau Anda punya informasi apapun, bisa ikut nimbrung bersama kita di 0811 3555992. Langsung ulangi, kalau Anda melintas di Jalan Raja Suprapto ya, di perempatan Sarpon ke arah selatan, ini kurangi kecepatan ya. Di sana ada perbaikan ya, perbaikan balan istilahnya seperti itu ya, terkait dengan penambalan jalan ya, tepat di areal makam ya, di jembatan ini masih terdapat alat berat ya. Dan kalau Anda dari Jalan Niken Gandini atau di

0: arah selatan, arah utara ya, ke arah selatan, kurangi kecepatan karena di sana tentunya jalannya lebih menyempit seperti itu ya. Dan tentunya kemarin pihak kepolisian telah memberikan himbauan ya, sosialisasi ya, istilahnya seperti itu, terkait operasi patuh yang dimulai pada 2026 ya, kabar penting bagi para pengguna jalan raya di seluruh. Ini Korlantas Polri bersiap menggelar razia yakni berskala besar-besaran bersandi operasi patuh 2026 yang jadwal pelaksanaannya sudah dipastikan yakni selama 2 pekan pada 8 hingga 21 Juni 2026. Kesiapan pelaksanaan kegiatan ini disampaikan oleh Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aris Syahbudin saat memberikan arahan apel pagi di lapangan NTMC Korlantas Polri ya. Pada tahun ini operasi patuh 2026 mengusung konsep operasi mandiri kewilayahan yang sesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Tema besar yang dibawa adalah transformasi teknologi penegakan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang patuh tertib hukum dalam berlalu lintas. Jadi Mitra Sanggul Langit ya, 60% mengandalkan etle dalam operasi patuh Semeru ini. Sebagian besar 60% penindakan bakal mengandalkan sistem elektronik. Kemudian 30% menggunakan sistem tilang manual bagi pelanggaran yang luput dari pantauan lensa kamera. Sementara itu 10% sisanya berupa teguran simpatik ya. Jadi sebagai informasi tambahan, kepolisian saat ini sudah mengoperasikan ribuan titik etle statis di berbagai persimpangan rawan ya di seluruh kota-kota besar. Kekuatan ini masih ditambah lagi dengan kamera etle mobile yang terpasang di mobil patroli maupun di seragam petugas. Langkah ini diambil bukan sekadar untuk mengejar jumlah pelanggar, melainkan sebagai upaya kepolisian meningkatkan kedisiplinan serta menekan angka kecelakaan fatal di jalanan.
1: Radio Sonora.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

Kuna Shazahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathione. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathione dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway hijab oud dan glutathione ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathione, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Dan informasi selanjutnya ya, ini terkait dengan antusiasme masyarakat ya kepada untuk mengenal lebih dekat sosok pahlawan nasional, yakni Marsinah. Ini terbilang tinggi ya. Baru sejak 25 Mei yang lalu, museum dan rumah singgah Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro Nganjuk ini ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah ya. Keramaian pengunjung terlihat dari pagi Mitra Songgolangit sampai sore ya, saat libur panjang ini. Jadi tak hanya melihat koleksi peninggalan Marsinah ya, para pengunjung juga mendapat penjelasan langsung dari Marsini, kakak kandung dari almarhumah Marsinah. Marsini sehari-hari turut mendampingi pengunjung sebagai pemandu wisata, sekaligus menceritakan perjalanan hidup adiknya dari sudut pandang keluarga. Ia juga menjelaskan berbagai barang peninggalan Marsinah yang dipamerkan di museum. Menurut Marsini, operasional museum setiap hari didukung 3 petugas keamanan dan 3 staf yang bertugas melayani pengunjung. Salah satu petugas museum Marsinah, yakni Mandrik, mengatakan bahwa fasilitas yang dapat diakses masyarakat tak hanya museum, tapi juga rumah singgah yang berada di bagian belakang bangunan museum ya. Kepala staf Museum Marsinah, Dian Rusdianti, mengatakan bahwa sejak dibuka, ini jumlah pengunjung untuk datang ke sana ini mengalami tren positif. Jadi momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Waisak ya sebut turut mendongkrak angka kunjungan. Menurutnya, rekor kunjungan tertinggi pada hari Minggu kemarin Mitra Songgolangit ya, dengan jumlah pengunjung mencapai 575 dalam sehari, sedangkan rata-rata kunjungan harian berada di kisaran 200 hingga 300 orang.
1: Informasi dan solusi.
0: Dan masih ditemani teman-teman dari Unmuh Ponorogo ya, Mitra Songgolangit, karena ini bersama Sela yang ada di meja gatekeeper, yakni di siang hari ini ada informasi apa? Silakan, Sela.
2: Ya, Mitra Songgolangit, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana mewacanakan program makan bergizi gratis untuk anak sekolah Indonesia Jeddah di Arab Saudi. Dadan akan melapor ke Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu terkait usulan itu. Hal itu disampaikan Dadan saat datang ke Sekolah Indonesia Jeddah. Menurutnya ada sekitar 100 pekerja migran yang bersekolah di sana. Dadan mengatakan ada sekitar 100 siswa dan 56 guru yang antusias menyambut kedatangannya di sekolah tersebut. Menurut Dadan, dalam kesempatan itu, para siswa yang hadir meminta program MBG seperti yang ada di dalam negeri. Namun, usulan itu akan dilaporkan terlebih dahulu ke Presiden Prabowo yang nantinya program tersebut

0: tersebut akan menjadi percontohan bagi tempat yang terdapat pekerja migran Indonesia lainnya.
1: Seladi Gatekeeper.

0: Hei Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, jubel alun-alun, Ponorogo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi langit ya. Kali ini pukul 13.41 menit masih ditemani di sini bersama teman-teman dari Unpo Umuh Ponorogo ya, yang kali ini bersama Tasya di meja gatekeeper. Selamat siang Tasya.
1: Selamat siang rekan Yogi.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Baik sekali ya. Ada info apa ini yang akan disampaikan ke Mitra Sungguh Langit? Silakan.
1: Ya, Mitra Sungguh Langit, warga di sekitar Masjid Al-Furqan Badekan sore kemarin dikabarkan dengan penemuan jenazah seorang pria di dalam kamar mandi masjid. Pria tersebut diketahui bernama Mulyanto, usia 54 tahun, yang merupakan warga Jalan Mawar di Sambalo. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, korban pertama kali ditemukan oleh warga sekitar jam 3:30 sore. Saat itu, saksi yang kebetulan hendak ke kamar mandi melihat pintu sudah terbuka dan mendapati korban dalam keadaan tergeletak tak bergerak. Mendapat laporan itu, polisi dan tim medis Puskesmas Badekan langsung datang ke lokasi untuk memeriksa korban. Hasilnya, petugas memastikan tak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kejadian ini dipastikan murni akibat masalah kesehatan, sebab pihak keluarga membenarkan adanya riwayat penyakit jantung yang diderita oleh korban. Usai olah TKP selesai, polisi langsung menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
0: Tasya di Gatekeeper.
2: Radio Sonderland, informasi dan solusi.
0: Selain itu Mitra Sungguh Langit ya, kemarin sebuah kecelakaan tunggal menimpa dua mahasiswi UIN asal Babatan di jalur Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Ponorogo pada hari Senin kemarin. Sepeda motor Honda Vario yang mereka kendarai terperosok ke dalam jurang sedalam 10 meter akibat mengalami remblong sekitar pukul 1 siang. PLT Kapolsek Bungkal, Ibda Muhammad Kudori menyampaikan bahwa kedua korban, yakni Dea dan juga Alfia, saat ini sedang melaju dari Ngerayun menuju Bungkal. Ketika melewati jalanan menurun di lokasi kejadian, sistem pengereman motor nomor polisi AE5709WS tersebut mendadak tak berfungsi, hingga kendaraan mereka meluncur jatuh ke jurang. Melihat insiden tersebut, warga sekitar langsung bergotong royong mengevakuasi kedua korban dan melaporkannya ke Polsek Bungkal. Kedua korban beruntung bisa dievakuasi dalam keadaan sadar meski mengalami luka-luka dan shock sehingga harus dilarikan ke Puskesmas Bungkal lalu dirujuk di RSUD Dr. Harjono. Sementara itu, menurut motor korban berhasil dievakuasi warga menggunakan tali besi. Atas kejadian ini, pihak kepolisian meminta para pengendara untuk selalu mengecek kondisi teknis kendaraan sebelum melewati jalur-jalur ekstrim.
2: Radio Sonderland,

Pelangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya.

0: 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Wis jan, pancen jero tenan top marko.
2: Ora apa to Pak Ni, kok jajus
1: dhewe bune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo kaya ngene iki tanduranku.
2: Pak, aku tenan terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Seneng apa saya cuma lihat ini?
1: Iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dini sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dibakan isdat sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadio terus menerus ing lemah nanti nah setahun lah sing bisa ngini kiyomong kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran ini di ukuran tablet luwih gede
2: ngono to sing cair sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa ta
1: jane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
2: rencanane nganggo piye Pak
1: wis wacane dhewe nek kemasane aku selak budal menyang kebon lho
2: Bapak kilo
1: pupuk kasih si Astro tablet lan cair sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, Ugi Saged Kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ya, esok itu baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo besok ki?
2: Besok lagi besok waya ujiannya biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayae yo besok ki wayae perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yo saya sih nau.
2: Yo seno ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal gue?
1: Apa sing dinduweni kucing? Sing ora dinduweni kewan liya.
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini foto. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Oh.
1: Anak kucing.

0: kamu wangi banget.
1: Ala Old Money Vibes, parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai.
0: Kamu wangi banget.
1: Ala Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winster.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55-66-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

Pono awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diwulan raga. Kukuh jatine manungsa. Takuh bumi.

0: banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Favorit gue, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran gak? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Favorit gue, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran gak? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Mbak iya sing full senyum sayang.
4: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Lestari, Lestari.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik apik tenan. Kudung iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono, Pak?
2: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau yo wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh. Mentes sih.
1: Lho, nah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus, hasilé apik tenan ta ora, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Masuk, Pak.
2: Ora ana sing gabuk, jagunge yo serano sing gogang hasilnya wakeh lan abut.
1: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho, Pak.
3: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayitno, Desa Serangan Sukarejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Bibira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 中央国国港里 FM， 双九啊 ，Radio 中国 FM。
1: Songsong Boko Kali FM, Suara Jawa Radio Songgolangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kinasih Songgolangit, wilujeng pepanggihan malinggi kalian kula Mirdana Renisha. Wonten ing kalu dangen siang menika tasih wonten kiaran Suara Jawa. Dugi mangke titi wancinipun jam sekawan sonten. Ikang badhe nderek kekono semonggo 08 1 3 00 00 Ikang badhe request lagu ugi saged. Wasipun rakyat ngapuk menas lagu yang senggih namung terbatas setunggal kali boko tiga kemawon lagu-lagu ingkang saged kula puteraken. Matur agung ing panuwun ingkang nembe lumebet sak menika sampun dibantu pun ingkang dereng follow akunipun Radio Sangga Langit, sumangga dipun follow rumiyin akunipun Sangga Langit. Matur agung ing sapanuwun. Kuapang sanget nggih, kula duang sanget mboten kepanggih kalian panjenengan. Raose kados sebulan mboten kepanggih. Seminggu kalau mboten siaran nggih amargi kalau mben nika kan keterak Idul Adha. Idul Adha nggih radi ribet. Mbak Misi matur nuwun. Matur nuwun Misi, namanya Misi. Oh, permisi. Bali hadir Mbak. Siap matur agung yang panun kagem Bali ingkang sampun kersa dengan siang menika. Bali, pripun pawartosipun Bali? Nah, Bali

Sehat-sehat nggih, sedaya kemawon. Mugi-mugi tansah panjang umur. Kathah rejekipun. Napa kae doa-doa baik kagem panjenengan sedoyo ya kemawon. Ngaten nggih? Nggih. Mau nanya jeng, apakah ada penyiar Songgo Langit yang rumahnya semanding jenangan? Ada. Dua malahan. Napa Mbak Tanjung? Tepang toh sama penyiarnya Songgo Langit. Pripun Mbak Sekar Tanjung, napa Mas Sekar Tanjung Maju Jaya? Jaya tak gentar. Jadi dewa sama dharna dereng. Kula nembe mawon rampung niku terus siaran. Menawi wonten teng napa, menawi mboten wonten teng napa, tapi nek semanding jenangan wonten kalih penyiar niku. Mboten nggih. Matur agunge panuwun wonten karo dhahan sonten siang menika ingkang badhe nderek kekono sumangga tasih dhateng kula 081 3 gangsa 00 kalih. Ngaten nggih. Makan siang napa Mbak Mira? Kula dewa dhaharipun nah, ngerti ceritanya ngerten. Kula ini kan beberapa hari pinten-pinten-pinten sama ini kan wonten job teng mantenan nggih, ngaten. Nek siap Mbak Dia, Estep udah hadir, siap. Iki jan cocok karo suasana iki. Sajane ngombe es tehne ya enak Mbak Dia. Terus wonten beberapa job teng mantenan to. Nah, otomatis kan kula dah Mak Amin iku mengikuti napa niku ingkang wonten teng mantenan kados prasmanan, sate, gule, bistik. Wis pokoke makaman-makaman ngoten niku. Nah niki wae pas mboten wonten job terus pas siaran ngaten. Pengen sangat sing rasane niku blendrang. Nah niku kula tumbas teng celake kantor niki kan wonten warung, setunggal warung. Wah kula tindak mriku iki rame sangat kok. Badanku kok rame padahal niku kan pun jam kalih langkung to. Tibake niku warung niku ki weco sangat. Terus langganane bapak-bapak sopir, langganane sopir mobil box, mobil truk, bang plecet. Nah, kula dik wae kan mriko kalih Mas Yogi to lah. Niku ki anu ternyata ki enak ngoten lho maksud iki. Teng mriku niku ki kados makaman rumahan dadi nggih wonten blenderang tewel, blenderang loto, terus niku blenderang tahu kalian Jepang wonten kering, tapi kering iki kados kering jaman biyen ngoten niku, keringe bae niku. Enak pokoknya enak niku. Terus niku nggih. Bibar niku ki regine nggih, lumayan miring ngoten maksud kula iki. Blendrang minuman apa makanan? Saged dijelasne blendrang niku makanan apa minuman? Sawo Pucung Gunung adun Mbak Mir, siap Mas Putra, matur nuwun. Ayah Farel, selamat sore Mbak Dia. Dia sinten? Dia jeng apa dia? Diamond. Nah, sawo Pucung Gunung siap. Mbak Nita kok gak pernah siaran? Nje, dereng. Terus salah satunya dulurku, anaknya adik ponaanku. Wah makatan, sinten gak namine? Esteh budak hadir, siap Mbak Dia. Siap. Makanan Mbak. Nah ini belum pun dijawab. Ini agak bahasa Jawa. Krami kuwi kuncine aja nganti awake dhewe dikramane. Oh ngaten nggih, siap. Berarti kalau wau kula klentu. Tindak berarti kula mriko. Ngaten apa kula rono? Sing leres niku pundi? Nek niku kula kadang niku nggih, nggih ngoten niku. Kula rumen nek diilek ni, terus diemot ni, ngoten niki kula rumen sangat. Nggih niku kadang sing kula niku tasik klentu teng mriku, ngoten niku. Kula dik wau ngoten senes leres napa mboten? Kula dik wau napa aku dik wau ngoten sing pener sing pundi niku. Makanan siap, warunge pundi Mbak niku? Sak wetane Radio Songgo Langit ler margi. Pokoke mengke nek saking Radio Songgo Langit niku jenengan lurus ngetan kemawon. Mengke bibar niku lor margi, mengke wonten warung biasa sangat. Pokoke warunge biasa sangat. Tapi weco. Mas Putra reok matur nuwun mawaripun. Jangan ngetan

0: Leres. Wingi ta pundi? Wingi niku kula izin amargi nggih niku wau ngejob teng jalan. Teng pondok. Kalau wingi niku wonten pondok. Salah satu enggak pondok teng jalan Imam Bonjol. Kula nggih nembe niki ngertos Imam Bonjol niku wonten pondoke nggih nembe niki, nembe mlebet niki, nembe ngertos niki dan ternyata nggih wagem lho. Kula sampe kaget dhewe mlebet ya Allah, lah iki nek pondok lumayan besar kek. Nggih bersih pondoke kados bangunan enggal-enggal ngoten. Sore Mbak Mir kasih info tanggal 3 Juni ada reok singo balap di Desa Siwalan Larak Jalan Sumatera. Makasih Mbak Mir, siap Mas Matur Agung Empenwon. Request Banyu Langit Mas Agung, siap. Mbak dulu SMP 3 ya? Enggih, dulu saya di SMP 3 Ponorogo. Wilih cesantan nggih, sedaya kawan pamit dhateng Radio Sangga Langit wonten ing kalih dengan santen menika ingkang nembe anggrahipun pasugatan ingkang nembe Pak Dahar. Wilujeng anggrahipun pasugatan ingkang sampun sumadyo, ingkang nembe makaryo, wilujeng makaryo. Ingkang nembe lahir-lahirnya, wilujeng midhangetaken Radio Sangga Langit FM. Mbak menawi basa Jawane kunduran trek napa? Kau yang main teka-teki ngene iki aku terus anu kunduran trek. Apa sa? Kunduran trek. Kewingkingan. Apa nggih basa jane kunduran trek iki napa ya Jaja? He, sing ngertos ya dengan anu cobi.
1: Kok kunduran trek? Apa ya nek kunduran trek?
2: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo,
0: ingkang
2: gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik on kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000 lumayan molor. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optikos Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun.
0: Tukang sore Mbak.
3: Tanpa syarat apapun.
0: Saking Mbak
3: Karangin
0: Sumoroto.
3: Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan
0: Agung
3: 106 0 Gateng Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Oh, nakal ya wong-wong iki. Ya Allah, selamat sore, wilujeng santen. Mas Agung aman, alhamdulillah rabbil alamin. Saged dibantu tetep nggih layar. Ya tenik lho, nek kula pirang-pirang dinten mboten live, mesti sing nomor

Mbak request Sofi yang gini cerita ayu kagum sedaya pamit dengan sombong lagi. Pantilan siapa dulu? Oh, Mas Rama. Pilih jasa nih Mas Rama. Waktu ini kalau dengan santai meniko. Dek bukan TikTok dek, kata player dek. Parit Raja Batu Pahajor Malaysia hadir. Cuacanya lagi panas nih, cerah-cerah. Wih.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Injing, sama-sama Buku Kali FM, Suara Jawa Radio Songgolangit FM. Mitra Kinasih Songgolangit, wonten yang kami dengan santan menikah tasih wonten kiaran Suara Jawa. Tugi mangkit titi wancini pun jam sekawan santan. Kang madede dek kekono semua nggo tasih kulo tenggo kosong walus tunggal setunggal. Tiga kangsa songo songo kali. Request lagu ngapun dan sangat benar sakit setu. Wajo kulo puterankan nengge wonten beberapa lagu sing kula mboten saged muteraken wonten ingkang saged muteraken. Wilujeng santen setunggal informasi kagem panjenengan sedaya. Mas Heru kan buka HP-ne radio dek iki nek wong kirim HP anu gambar HP radio iki ngapusi apa tenanan kadang yo ngene iki ngapus-hapus iki kan sakjane wonten setunggal penyiar niku HP-ne Mas Heru niku ical ngaten lho niki kok kathah sangat ingkang napa niku WA datang HP radio ngoten. Oh, bohong. Oh, yo ngapusi. Eneng ya wong ngapusi. Nah, ngeten iki lho kadang ki tiba di apa dan ngapusi ngeten kirim gambar HP sing tiba SNS kagungane niku. MN Preda lho wonten Bopo Rama Philip. Nah ya dah akhirnya ketemu, akhirnya kepanggian, akhirnya konangan nek jenengan nate anu gaene ndelok live radio sanggo langit ngonten. Bibar Suron Mbak Mia, siap Mas, saya Bibar Suron iki insyaallah tasik rodok longgar lah, pokoknya aja bodo besar. Pokoknya aja sasi besar niki, sik oke. Rodok payu ngono lho jarene. Mbak stasiun stasiun tuku, Mas Red, matur nuwun. Ya, Mas Ramai fan karo Radio Songo Langit to niki. Salam buat DJ yang bertugas, siap. Spesial buat adikku Nur Isma Patricia di Apotek Bungkal. Siap. Matur agung panuwun wonten ing kalodhangan siang menika Bungkal Wonogiri Ngrayun Sawo pundi mleh. Sedaya kemawon pamit dhateng Radio Songo Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Wilujeng siang, wilujeng anggrah api pasugatan ingkang sampun sumadhi mbok menawa panjenengan sak menika nembe dahar. Wilujeng makarya. Mugi-mugi sedaya pamit dhateng Radio Songo Langit wonten pundi kemawon tansah pinaringan sehat nggih, panjang umur sing pasti terus napa mleh kuwat rezekinipun. Kathah yoganipun jenengan aminin mboten. dipenancarakan sedaya urusanipun. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Malaysia hadir. Wih, Mas Rasid saking Malaysia wilujeng santen. Mas Gibran. Sami nengaten bopo pripun partosipun. Mas, piye kabarmu, Mas? Mbok menawa menika menopo? Misalkan jikalau masih muda. Ya lah suwi-suwi kula kok ya rada anu horok niku napa? Pripun Mas user wilujeng santen namine jenengan dawane ram user sekian rada disingkat ngoten lho Mas kersane kula nek nimbali panjenengan niku langkung sekeco mekaten. Mbak e kula rekes lagu kagem Mbok Rama lagune bebas mawon. Mas Rama pun tak puter nih lho niku wae lagune.
1: Engkang badhe kaputer genok lho niki pripun purun apa mboten. Wonten saking Silpi Kumalasari.
0: Derek tepang kula pacare Kertonatan Kertasura. Wih, Kertasura berarti anu no niki mengki kula nek ngendikan kertas sing tak alus-alus niki biasane nek daerah Kertasura. Ngoten niku ki napa nggih tata basane langkung sae, langkung alus, langkung endah makaten. Ananging mungkin mbok menawi dalam atur sak menika wonten klentak-klentunipun atur ampun dipun lebet ne ati, ampun dipun dadosaken penggalih nggih. Nek kritik saran kula tasik menampi. Tasik nampi. Jadi bapak alhamdulillah, Mbak pripun kutha niki sumuk nggih. Mboten no Mas. Niki teng Asia dadase mboten tek sumuk. Nggih Mbak Yu siap. Jadi bapak alhamdulillah, Mbak pripun kutha niki sumuk nggih. Mboten no Mas. Niki

lensa gratis. Anaknya saat dipun ke panjenengan kedah dipun cek rumiyin. Oke, sabibaripun dicek panjenengan nek kagungan kaca paningal ingkang lawas niku panjenengan beto kemawon. Nah, mungkin nek panjenengan beto kacamata sing lawas niku saged damel tukar tambah napa saged damel voucher mbuh sak oleh-olehe 20, 30, 40, 50 sakniki kan nek pun diregani gek barang bekas diregani niku luangkung remen to sama kanten. Makane ampun supe nek panjenengan badhe gantos kaca paningal langkung saenipun sing kaca paningal ingkang lawas dibeto kemawon. Mekaten dherek temen kepateng siap. Lagu legend Lintang Ponorogo wonten nek wonten request niku mawon. Siap Mas, inggih Mbak Yunje. Matur nuwun sedaya kemawon pamit dhateng radio sampun langsung dalem lakon wonten

Sama-sama Bukal Kali FM, Suara Jawa Radio Songo Langit FM. Mitra Kinasih Songo Langit, wonten ing kalau dayan santen meniko, sakjane nggih. Sugeng santen Mbak Mirda wilujeng santen. Saking kutha Medan tumut jedul, siap matur ageng panuwun. Wonten ing kalau dayan santen meniko Mitra Kinasih Songo Langit nggih. Ngapunten saken Mbak menawi kuwatan sanget lagu ingkang dereng kula puter amargi nggih keterbatasan wektalipun. Nah, ingkang angka kali sama niko, ingkang komen terus dalam beten sakit tering sempat keluas, napa ketelisut makaten panjenengan ampun gelo, gih. Wilujeng pepanggian malih bencing gih Mitra Kinasih Songo Langit pasik wonten acara Suara Jawa terus natekan mati gih bencing gih mas sama niko pun meh bar pun kula pun bari closing. Kata sangat ingkang dereng kula lebetaken. Tunggal lelakon pamungkas sameneika tasih wonten lagu saking Darbung. Dalem Merdana Orinesia ngaturaken wilujeng santen, wilujeng pepanggihan malih wonten wekdal sanesipun. Matur agung ing panon kagem sedaya kemawon pamit dhateng radio Songo Langit ingkang sampun lumebet nggih. Matur nuwun mugi-mugi tansah sinaringan sehat panjang umur. Kata rezekinipun sedaya kemawon mengkipun. Dalam media ngaturaken wilujeng santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sungo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya kiwapi apik tenan. Kudung iki jurung yoroyo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Dok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono, Pak?
2: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau yo wis dijelaske kok, Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupi ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundhak wakeh.
1: Mentes mesti. Lah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Masuk, Pak.
2: Ora ono sing gabuk, jagunge yo blas, ora ono sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik.
1: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho, Pak.
3: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayitno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sajelak panjenengan.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, protes apa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Teh jus.
6: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
4: Wah, pantesan kita untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
8: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
8: Sekarang melalui stand. Ini sih Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, karamelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
10: mau dong.
8: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes damn good. Dari Wings Food.
11: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
12: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru lho. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
13: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
14: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
13: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
14: Axis Digital?
13: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur, dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
14: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
13: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
14: Wah, lengkap ya Axis Digital?
13: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
14: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
13: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sungai Langit,

0: Koman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai,
2: kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings pun
3: fresh banget rasanya.
2: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya
2: lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran gak? Miruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings pun segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings pun
3: fresh banget rasanya.
2: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya
2: lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran gak? Miruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings pun.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Sapan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan

uang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata

Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromonggolo Ponorogo buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pak. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sikirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sikirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: iki akeh sing keli utawa ngabar panen dadi urang nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Enfika tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro saged kabundut datang toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat, Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus-terus?
1: Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingster.
1: Nih Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
1: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.

0: Suster?
1: Iya, dok.
0: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
1: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.
0: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya, nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan, loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nufa Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti, satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu bisa rebu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya perlindungan Tusset and Head. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh.

0: Kamkulangi Pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangi FM. Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper, judul alun-alun, Ponorogo.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, buku

Kulna Shazaira, Mouse Pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, mitra semua kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang sekali mitra semuanya di malam hari ini. Saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta Malam edisi siar Selasa 2 Juni 2026. Jadi malam hari ini mitra semuanya, apa kabar? Semoga mitra semuanya semuanya diberikan kesehatan, kemudian juga dilancarkan segala aktivitasnya, yang bekerja, yang mungkin saat ini masih di perjalanan ya, entah itu untuk pulang ke rumah, untuk menuju ke suatu tempat, ataupun bahkan untuk berangkat bekerja. Ada juga lah ya di antara dari kita yang bekerjanya ini malam hari. Nah, untuk mitra semuanya di malam hari ini sedang dalam perjalanan, Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Baik, mitra Songgelangi, di kesempatan malam hari ini tentunya kita masih akan berbagi informasi ya, informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Apapun mitra Songgelangi, di malam hari ini ada informasi yang ingin disampaikan, boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar, ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0811 3555 992.

Ya, Mitra Sang Langit, karena di kesempatan malam hari ini Talita juga melakukan siaran langsung di akun TikTok kita Radio Sang Langit _. Kita coba sapa-sapa terlebih dahulu Mitra Sang Langit ya, yang sudah bergabung dari akun TikTok Radio Sang Langit FM dulu nih. Tadi ada Mas Jono dari Ponorogo Selatan hadir. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Kemudian ada Mas Yogi Ali dari Madiun hadir. Oke, gimana Mas Yogi, informasi cuaca atau informasi arus lalu lintas di Madiun? Ini boleh banget diinformasikan ya, karena informasi dari Mitra Sang Langit semuanya ini tentu sangat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian ada Mas Juwita, assalamualaikum, sehat selalu Mbak. Waalaikumsalam, terima kasih banyak sudah bergabung. Kemudian ada Mas Kifari, Kalimantan hadir Mbak Sapadang. Oke, selamat malam Mas Givari, terima kasih.

Sudah bergabung, kemudian kita bergeser yang ada di akun Talita sendiri nih. Di malam hari ini yang sudah bergabung ada Mbak Lia, kemudian ada Mas Ziwan, ada Mas Dava Rangga. Selamat malam Mas Dava, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kemudian ada ini username S. Oke, terima kasih banyak untuk mitra semuanya yang sudah bergabung di malam hari ini. Kemudian kita geser lagi nih ke akun TikTok kita, Radio Songkolangit underscore. Dari Malang, Jawa Timur hadir. Kemudian ada Mas Rapa Ponorogo cerah. Alhamdulillah kalau cerah ya. Kemudian ada Kang Demo dari Tuban hadir. Informasi dari Mas Yogi Madiun Rembulan sedang cakep-cakepnya. Oke, cocok banget nih untuk Mitra Songgolangit yang mungkin di malam hari ini mau menikmati suasana malamnya sambil ngopi kali ya. Ini bisa banget. Oke Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 8, kita jeda pariwara terlebih dahulu ya. Kita putarkan lagu untuk Mitra Songgolangit semuanya, atau bahkan di antara dari Mitra Songgolangit yang mau request lagu, ini boleh banget. Lagunya genre pop Indonesia di tahun 2000-an sampai dengan 2020 sampai dengan tahun 2026. Atau mungkin Mitra Songgolangit mau mengungkapkan perasaannya melalui lagu. Nah, ini boleh banget ya. Sekali lagi bisa langsung di pesan WhatsApp di 0811 3555 992.

Nusantara, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit Novi di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di malam hari ini baru saja bergabung ya. Entah itu di akun TikTok kita di Radio Songgolangit FM ataupun juga untuk Mitra Songgolangit yang mendengarkan melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM, kemudian juga yang mendengarkan melalui radio streaming. Karena Mitra Songgolangit untuk mendengarkan Radio Songgolangit FM ini ada banyak banget caranya ya. Yang pertama salah satunya seperti yang Mitra Songgolangit lakukan saat ini, mendengarkan sekaligus menonton siaran kita melalui akun TikTok kita Radio Songgolangit _. Kemudian Mitra Songgolangit untuk Anda yang ada di Ponorogo dan juga sekitarnya, ini bisa mendengarkan melalui radio analog ya di frekuensi 99,2 FM. Kemudian untuk Mitra Songgolangit yang ada di luar jangkauan, di luar Ponorogo, kemudian di luar daerah ataupun bahkan di luar negeri, nah ini juga bisa mendengarkan siaran kita melalui radio streaming. Salah satunya adalah melalui onlineradiobog.com. Kemudian bisa juga mendengarkan melalui Radio Garden, bisa juga mendengarkan melalui aplikasi Radio Songgolangit FM yang bisa Anda unduh melalui Google App Store ataupun melalui Google Play Store. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang mungkin sedang di perantauan, kemudian juga kangen dengan kampung halaman, kangen dengan kota Ponorogo, ini bisa mendengarkan Radio Songgolangit FM untuk mengobati sedikit rasa rindunya. Oke, Mitra Songgolangit, terima kasih banyak yang sudah bergabung di akun TikTok kita di malam hari ini, yang sudah bergabung banyak banget ya, luar biasa. Kemudian ada Mas Adi Rogo, ada Mas Jibril yang sudah kasih mawar di malam hari ini, terima kasih banyak. Atau mungkin untuk Mitra Songgolangit yang di malam hari ini mendengarkan melalui radio analog, nah ini bisa bergabung melalui akun TikTok kita ya. Bisa dibuka handphonenya, kemudian buka aplikasi TikTok, masukkan Radio Songgolangit _. Nah nanti Mitra Songgolangit bisa langsung melihat siaran langsung kita. Oke, kemudian kita coba baca-baca ataupun kita coba sapa-sapa terlebih dahulu untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung di akun TikTok kita di malam hari ini. Ada user 1231000. Di radio nyarinya apa nih kak? Kalau di radio analog cari aja frekuensi 99,2 FM. Kemudian kalau di onlineradiobog.com itu ketika nama Radio Songgolangit FM ataupun Mitra Songgolangit juga bisa mendengarkan melalui website kita di www.radiosonggolangit.com. Oke, kemudian ada Mas Ganden dari Ngawi hadir, ada Mas Jibril dari Batu Licin Kalimantan Selatan juga sudah bergabung, terima kasih banyak ya. Oke, kalaupun Mitra Songgolangit mau request lagu di malam hari ini, mau kirim-kirim salam atau mau berbagi informasi, informasi-informasi dari daerah Mitra Songgolangit semuanya ya, entah itu terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar sehalo dengan kita pun juga boleh, langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992. Oke, Mitra Songgolangit, jangan lupa juga untuk mengikuti seluruh akun media sosial kita ya. Mulai dari TikTok di Radio Songgolangit _, kemudian ada Instagram di songgolangit.png, ada juga YouTube di Radio Songgolangit FM, ada juga Facebook yang mana setiap hari kita upload informasi, berita itu di Facebook. Jadi Mitra Songgolangit setelah mendengarkan siaran kita atau belum sempat mendengarkan, kemudian mau menyimak kembali informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, nah Mitra Songgolangit juga bisa langsung membuka laman fanspage Facebook kita di Radio Songgolangit FM. Oke, jadi itu ya Mitra Songgolangit, ada banyak cara untuk mendengarkan Radio Songgolangit FM. Kemudian kalaupun Mitra Songgolangit mau request lagu juga boleh banget, ada berbagai program dan juga berbagai genre lagu yang bakal kita putarkan. Oke, kemudian Mitra Songgolangit di malam hari ini kita coba lanjut sapa-sapa yang sudah bergabung di akun TikTok Talita terlebih dahulu ya. Ada Mas Awan, kak request lagu bisa
bisa banget nih. Mau request lagu apa? Di malam hari ini genrenya lagu pop Indonesia di tahun 2020 sampai dengan 2026 atau lagu pop Indonesia di tahun-tahun terbaru gitu. Kemudian ada Mas Mungtitah, requestnya Negoro Angin. Waduh, mohon maaf sekali ya mitra Songlangit, untuk lagu Negoro Angin atau lagu genre campur sari ambiar kita bisa putarkan besok di jam 2 sampai dengan jam 4 sore di program Suara Jawa. Kalau di malam hari ini di program Geraha Warta, ini ya mitra Songlangit, lagunya genre pop Indonesia. Kemudian ada Mas Jack Daniel sudah bergabung. Kemudian ada Mas Awan, request lagu Bintang di Surga versi Noah. Oke, kita coba carikan terlebih dahulu lagunya kira-kira sudah masuk playlist atau belum. Nanti kalau sudah ada di playlist bakal kita putarkan. Tapi kalau belum, ini ya mitra Song Langit, besok kita coba downloadkan terlebih dahulu. Kemudian ada Mas Bayu Cahya, Bukalah Hati Muka. Oke, nanti kita coba carikan dulu ya. Oke, ada Mas ST Dayung Taijo. Kemudian ada Mas Jibril, ini requestnya sama, lagu Mangu. Oke, selepas ini lagu Mangu akan kita putarkan. Ditunggu lagunya untuk mitra Songlangit yang request lagu. Kemudian juga lagunya belum kita putarkan, ditunggu, jangan beranjak terlebih dahulu dari 99,2 FM. Baik, mitra Songlangit di malam hari ini yang sudah bergabung di akun TikTok Radio Songlangit _ ada Mbak Kartiko. Salam kenal dari Depo Asli Madionya. Oke, salam kenal kembali. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa di follow akun TikTok kita ya. Kemudian ada Mas Heri Sate. Selamat malam Kak, selamat malam kembali. Kemudian siapa lagi ya? Oke, ada Mas Warok. Mbak namanya siapa? Nah, ini yang belum kenal. Salam kenal di malam hari ini, senang sekali saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar mitra Songlangit semuanya. Kemudian di malam hari yang sudah bergabung ada Mbak Sulastri dari Soka hadir. Oke, terima kasih Mbak Sulastri. Jadi kalau di Ponorogo Kota sendiri mitra Songlangit, menurut Talita ini cuacanya cukup dingin ya, terlebih di daerah Ponorogo yang lantai 2 seperti Soko, kemudian Puda, Pulung, Rayun, mana lagi kira-kira. Pasti cuacanya semakin dingin ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Sulastri sudah bergabung. Kemudian ada Mas N Episode. Selamat malam kembali. Oke, kemudian di malam hari ini mitra Songlangit ada Mas Onol Onol. Salam kenal dari Magetan. Dari Magetan. Oke, terima kasih banyak mitra Songlangit yang sudah bergabung. Kemudian yang belum follow nih, buat mitra Songlangit yang belum follow akun TikTok kita, jangan lupa di follow terlebih dahulu, biar nanti kalau teman-teman dari Radio Songlangit live lagi, mitra Songlangit tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan. Oke, mitra Songlangit, satu buah lagu kita putarkan untuk Anda semuanya, untuk menemani segala aktivitas malam dan juga untuk menemani perjalanan Anda. Adele for 20 featuring Karita Utami dengan lagunya Mangu. Lagu ini request dari mitra Songlangit semuanya yang sudah bergabung ya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah mall. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gas kenlor. Buruan belanja. Popper, jubel alun-alun, Ponorogo. Tetap

Ya, Mitra Songgolangi di menit 50 lepas dari pukul 18 ya. Masih di Griha Warta Radio Songgolangi TFM. Dan Talita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangi semuanya yang di malam hari ini sudah bergabung ataupun juga masih bergabung di Radio Songgolangi TFM ataupun juga di frekuensi 99,2 FM. Baik Mitra Songgolangi, hari ini kita sudah di hari Selasa, yang mana artinya kita 3 hari lagi menuju hari Jumat ya. Dan informasi untuk Mitra Songgolangi semuanya, setiap hari Jumat ini kita mengadakan kegiatan sosial Jumat Berkah rutin ya, setiap minggu sekalinya. Nah, jadi untuk Mitra Songgolangi yang mau ikut bergabung ataupun berpartisipasi dalam kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songgolangi TFM, ini boleh banget Mitra Songgolangit ya. Kita biasanya kalau hari Jumat itu berbagi makanan ataupun minuman kepada mereka yang membutuhkan, seperti anak yatim piatu, kemudian juga kaum duafa dan juga intinya kaum-kaum yang membutuhkan. Nah, jadi untuk Mitra Songgolangit yang mau bergabung ikut berbagi, ini bisa banget langsung aja tuliskan di kolom komentar, ataupun juga ini ya Mitra Songgolangit bisa langsung menghubungi tim gatekeeper kita di 0811 3555992. Nah, ini Mitra Songgolangit, ada yang baru saja bergabung, ada Mbak Tri Sugesti. Ini adalah salah satu donatur Radio Songgolangit FM. Jadi setiap kita mengadakan kegiatan sosial, entah itu kegiatan sosial Jumat Berkah, kemudian juga kegiatan sosial safari duafa, santunan anak yatim, kemudian kegiatan sosial mungkin kemarin kita juga baru mengadakan Idul Adha ataupun kurban. Ini Mbak Tri ini salah satu donatur kita. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Mbak Tri sudah selalu berkontribusi dalam kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songgolangit TFM. Nah, jadi itu ya Mitra Songgolangit, untuk Anda yang mau ikut berbagi kebaikan, berbagi kebersamaan, boleh banget bersama dengan kita di kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songgolangit TFM. Caranya gampang banget, Mitra Songgolangit bisa bergabung ataupun berpartisipasi dalam bentuk makanan ataupun bahan makanan, air minum, ataupun bahkan dalam bentuk uang tunai. Ini tanpa minimal ya, tanpa minimal. Jadi berapapun boleh banget. Sedikit dari kita sangat bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Jadi Mitra Songgolangit, yuk kita bersama-sama berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan, dan juga berbagi kebersamaan melalui kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songgolangit TFM. Langsung saja kirimkan melalui tim gatekeeper kita di 0811 3555992.

Ya, mitra semuanya, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi pastikan ya, jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Graha Warta. Dan untuk beberapa komentar yang belum sempat kita bacakan atau beberapa lagu request dari Mitra Song Langit yang belum sempat kita putarkan, sabar, ditunggu, satu persatu kita bacakan, satu persatu kita putarkan. Dan kali ini Mitra Song Langit kita putarkan satu buah lagu untuk Mitra Song Langit semuanya, untuk menemani segala aktivitas Anda di malam hari ini. Dan nanti kalaupun Mitra Song Langit mau request lagu lagi, boleh banget sekali lagi bisa tuliskan di kolom komentar ataupun juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992. Satu buah lagu untuk Mitra Song Langit semuanya dari Jaya 80 featuring Sal Priyadi dengan lagunya Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: Kulit Nasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutasinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

kesepian, capek, atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: urusan menangani informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Jadi kesempatan malam hari ini Talita kembali hadir dengan informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songlangit FM. Ataupun Mitra Songlangit, di malam hari ini ada informasi yang ingin disampaikan. Boleh banget ya, Mitra Songlangit bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Karti yang sudah beberapa kali Talita sampaikan bahwasanya informasi dari Mitra Songlangit ini sangat bermanfaatnya. Jadi untuk itu jangan ragu Mitra Songlangit untuk selalu berbagi informasi dengan kita, karena informasi dari Mitra Songlangit ini nantinya akan kita sampaikan kembali untuk Mitra Songlangit yang mendengarkan. Baik, Mitra Songlangit, di malam hari ini kita coba bergeser ke informasi dari Ponorogo terlebih dahulu ya. Bahwasanya musim kemarau 2026 yang diprediksi berlangsung lebih panjang membuat BPBD Ponorogo meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Berdasarkan pemetaan yang mengacu pada kejadian tahun-tahun sebelumnya, terdapat 5 kecamatan yang masuk kategori rawan kekeringan, yakni Pulung, Selaung, Bungkal, Badekan, dan Sawu. Diperkirakan sekitar 3.000 warga yang tersebar di 10 desa dan 10 dukuh berpotensi terdampak kesulitan mendapatkan air bersih. Wilayah yang dipetakan rawan kekeringan meliputi Desa Karangpatihan dan Sidoarjo di Kecamatan Pulung, Desa Duri dan Wates di Kecamatan Selaung, Desa Munggu dan Wungu di Kecamatan Bungkal, Desa Dayakan di Kecamatan Badekan, serta Desa Pangkal Prayungan dan Lumpuk di Kecamatan Sawu. Kemudian untuk Kecamatan Sawu ini mendapatkan perhatian khusus karena terdapat 3 desa yang berpotensi

0: masih mengalami kekurangan pasokan air bersih saat musim kemarau berlangsung. Nah, BPBD menilai ancaman kekeringan tahun ini kemungkinan tidak akan separah tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah desa yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Ini ya, Mitra Songlangit yang menjadi langganan kekeringan seperti halnya Karangpatihan, kemudian Duri dan Wates kini telah memiliki sumur dalam berbagai sumber alternatif sehingga kebutuhan air bersih masyarakat dapat lebih terjamin. Meski demikian, pemantauan terhadap debit sumber air di wilayah rawan akan terus dilakukan secara berkala. BPBD juga telah menyiapkan langkah-langkah penanganan darurat apabila pasokan air di beberapa desa ini mulai menurun selama musim kemarau. Kesiapan pemerintah desa serta keberadaan sumur dalam diharapkan dapat mengurangi dampak kekeringan dan menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Ya, Mitra Songlangit, prediksi musim kemarau yang lebih panjang pada tahun 2026 ini menjadi perhatian serius bagi Kabupaten Ponorogo, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini kerap mengalami kesulitan air bersih. Langkah pemetaan daerah rawan kekeringan yang dilakukan pemerintah ini merupakan upaya penting untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar dan memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat apabila dibutuhkan. Kabar baiknya, beberapa desa yang sebelumnya menjadi langganan kekeringan kini telah memiliki sumur dalam sebagai sumber alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur air bersih mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber air yang rentan mengering saat musim kemarau. Meski demikian, kewaspadaan tetap perlu dijaga ya, Mitra Songlangit. Ketersediaan air bersih ini merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, sehingga pemantauan sumber air dan kesiapan langkah darurat ini harus terus dilakukan selama musim kemarau berlangsung. Masyarakat di wilayah rawan kekeringan diharapkan mulai melakukan penghematan dan pengelolaan penggunaan air secara bijak sejak dini. Langkah sederhana seperti menampung air saat persediaan masih cukup dan menghindari pemborosan dapat membantu menjaga ketersediaan air selama musim kemarau. Dan semoga upaya antisipasi yang dilakukan pemerintah didukung kesiapan masyarakat dan keberadaan sumber dalam mampu meminimalkan dampak kekeringan sehingga kebutuhan air bersih tetap terpenuhi dengan baik sepanjang musim kemarau di tahun 2026.
1: Radio Songlangit, informasi dan solusi.
0: Ya, Mitra Songlangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Greha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Greha Warta.

0: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Sekarang melolai stand. Ini sih Will Got Approved. Giliran ku bikin yang spesialisius. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, karamelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Hey Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Jadi kesempatan malam hari ini, Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi sebelum itu, untuk Mitra Songgolangit yang mau bergabung, mumpung masuk saja dan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Dan di kesempatan malam hari ini, Mitra Songgolangit masih ada satu informasi dari Ponorogo terkait dengan sebuah kecelakaan tunggal menimpa dua mahasiswi UIN asal Babatan di jalur 23 Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo pada Senin 1 Juni 2026 kemarin. Sepeda motor Honda Vario yang mereka kendarai terperosok ke dalam jurang sedalam 10 meter akibat mengalami remblong sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. PLT Kapolsek Bungkal, Ibda Muhammad Hudoiri, menyampaikan bahwa kedua korban, Dea Silvi dan Alvia, saat itu sedang melaju dari arah Ngerayun menuju Bungkal. Ketika melewati jalanan menurun di lokasi kejadian, sistem pengereman motor bernopol polisi AE5709WS tersebut mendadak tidak berfungsi hingga kendaraan meluncur jatuh ke jurang. Melihat insiden tersebut, warga sekitar langsung bergotong royong mengevakuasi kedua korban dan melaporkan ke Polsek Bungkal. Kedua korban beruntung bisa dievakuasi dalam keadaan sadar, meski mengalami luka-luka dan shock sehingga harus dilarikan ke Puskesmas Bungkal, lalu dirujuk ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Sementara itu, kopotor korban berhasil dievakuasi warga menggunakan tali besi. Atas kejadian ini, pihak kepolisian meminta para pengendara untuk selalu mengecek kondisi teknis kendaraan sebelum melewati jalur ekstrim.

Ya, Mitra Sahabat, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Dan kalaupun Mitra Sahabat ada informasi yang ingin disampaikan, boleh banget ya. Nanti bakal kita bacakan satu per satu informasi dari Mitra Sahabat semuanya. Nah, Mitra Sahabat, di kesempatan malam hari ini ternyata juga sudah ada yang bergabung. Ada Mas Fatih dari Jenangan. Ini minta request lagu dari siapa tadi ya? Bentar, kita coba cekkan dulu WhatsApp-nya nih. Dari Mas Fatih Jenangan, request-nya disarankan di Bandung. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Fatih sudah bergabung, sudah mendengarkan Radio Songlangit FM. Dan langsung saja Mitra Songlangit, satu buah lagu kita putarkan untuk Mas Fatih dan juga Mitra Songlangit yang lain. Ada Dongker featuring Jason Ranti dengan lagunya Disarankan di Bandung. Dan satu buah lagu ini Mitra Songlangit sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Geraha Warta malam hari ini, edisi siar Selasa 2 Juni 2026. Dan akhirnya dari Tarawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Mei bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wis jan, pancen jero tenan top Marco.
1: Ora apa to Pak Nik, kok jajus-jajus
0: ngene iki? Atas awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo kaya ngene
1: iki sandiwaku. Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kate gedang lan liyane. Pak durung turune sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah ati?
0: Iki kenah merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi merga peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
1: ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa
0: ya, ta? Jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon
1: lho. Iya, Bapak iki lho.
0: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yadni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
2: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Ya, esok ini baik ujian toh.
4: Iya enak baik.
3: Ujiannya ini apa lho sesuk iki?
4: Sesuk iki sesuk wayahe ujiane biologi.
3: Walah, kira-kira apa bape?
4: Kayake ya sesuk iki wayahe perhewanan.
3: Perhewanan?
4: Iya.
3: Walah, ya wis saya sinau.
4: Wis neno ayo.
3: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
4: Apa lho nal kuwi?
3: Apa sing diduweni kucing sing ora diduweni kewan liya?
4: Malah kaya ngene ya gampang no.
3: Apa gampang iki?
4: Buntut.
3: Buntut.
4: Iya.
3: Macan yang duwe buntut?
5: Oh no.
4: Oh iya ya. Anu, loreng.
3: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
4: Oh iya ini foto.
3: Ya
4: terus apa nak?
3: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
4: Ya,
3: anak kucing.
4: Oh iya.

0: dari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Rasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
3: Ticus! Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan emosi untung terus ini.
5: Makanya ganti SMU dengan Ticus.

Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.

99,2 Radio Songgol, kita FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Songgol lagi semua. Masih berjumpa kembali dan kita berjumpa bersama di program Geraha Warta untuk edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Heru dan beberapa informasi-informasi update hanya di program Geraha Warta sampai nanti tuntasnya jam 9 malam. Satu jam ke depan untuk Anda, untuk Mitra Songgol Langit yang punya informasi dari ingin di-share, dibagikan bersama kami, monggo silakan saja di 0811 3555 992.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Miruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lah,
3: rasa lemon tea bisa negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Miruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan.

0: Radio Sonderland, informasi dan solusi.
1: Kita mesti kembali lagi di 99,2 Radio Songlangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Songlangit, kita masih di program Gerah Warta untuk yang mungkin baru saja bergabung ya, dan juga yang baru saja merapat di malam hari ini. Informasinya, keberlanjutan program makanan bergizi gratis atau MBG di wilayah Kabupaten Ponorogo ini tengah menghadapi tantangan serius. Badan Gizi Nasional atau BGN secara resmi mengeluarkan kebijakan penangguhan atau suspend terhadap 11 satuan pelayanan program gizi atau SPPG yang tersebar di Bumi Reog. Keputusan mendadak ini berdampak langsung pada hentinya seluruh aktivitas penyediaan pasokan makanan serta masyarakat, sekaligus memicu kekhawatiran akan tersendatnya pemenuhan gizi anak-anak di daerah tersebut.

11 SPBG yang ditangguhkan tersebut diantaranya Tonatan dan juga Mangku Jayan, Grogol dan Ketro, Nailan, Kalisat dan juga Kunti, Semanding dan Grumpit, Wijeran, Kertosari. Langkah pembukaan yang diambil BGR ini memicu reaksi keras dari para pengelola SPBG lokal. Sejumlah pengurus dapur gizi mengaku terkejut dengan kebijakan penangguhan ini, mengingat mereka merasa tidak memiliki masalah prinsipal dalam operasional harian. Mereka menegaskan bahwa standarisasi fasilitas yang telah mereka kelola ini sudah berada di jalur yang benar, mulai dari higienitas, ruang produksi hingga sistem pengelolaan sanitasi lingkungan telah dipersiapkan secara matang. Salah satu perwakilan pengelola SPBG di Ponorogo yang enggan disebutkan namanya menilai dan juga menyebutkan kalau pihaknya menilai kondisi dapur komunal sangat-sangat layak, bahkan instalasi pengelolaan air atau IPAL yang dibangun sudah memenuhi syarat teknis baku mutu lingkungan. Pihaknya berharap ada evaluasi yang lebih transparan terhadap keputusan suspend ini. Pelaksana tugas atau PLT Ponorogo Lisdiarita langsung akan bicara. Pemerintah Kabupaten Ponorogo berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar program strategis nasional ini tidak mandek terlalu lama. Lisdiarita mengatakan akan menyayangkan adanya kendala administratif maupun teknis yang berujung pada penangguhan 11 SPBG ini. Bagaimanapun, hak anak-anak dan juga masyarakat Ponorogo untuk mendapatkan akses makanan bergizi tidak boleh terganggu terlalu lama. Lisdiarita menambahkan PMK Ponorogo siap memfasilitasi komunikasi antara pengelola dapur gizi lokal dengan pihak gizi badan pihak Badan Gizi Nasional. Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Gizi Nasional belum memberikan rinci detail pengelolaan pelanggaran atau evaluasi spesifik yang menyebabkan ke-11 SPBG di Ponorogo tersebut harus dinonaktifkan sementara.

0: Yuk Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong. Tastes good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingsburg.

0: 99,2 FM Radio Singgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Masih balik lagi, mitra lagi di program Greha Warta ya, malam hari ini. Untuk Anda yang masih mendengarkan, makasih banget untuk mitra Songgolangit ya. Dan saya masih juga punya beberapa informasi update lainnya terkait hal-hal yang terjadi di seputaran Anda. Selanjutnya terkait musim kemarau 2026 yang diprediksi berlangsung lebih panjang, membuat BPBD Ponorogo meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Berdasarkan pemetaan yang mengacu pada kejadian tahun-tahun sebelumnya, terdapat 5 kecamatan yang masuk kategori rawan kekeringan, yakni Pulung, Selaung, Bungkal, Banekan, dan juga Sawo. Diperkirakan sekitar 3.000 warga yang tersebar di 10 desa dan 13 dukuh berpotensi terdampak kesulitan mendapatkan air bersih. Wilayah yang dipetakan rawan kekeringan meliputi Desa Karangpatihan dan juga Sidoharjo di Kecamatan Pulung, Desa Duri dan juga Wates di Kecamatan Selaung, Desa Munggu dan juga Wungu di Kecamatan Bungkal, Desa Dayakan di Kecamatan Banekan, serta Desa Pangkal, Prayungan, dan juga Tumpuk di Kecamatan Sawo. Kecamatan Sawo mendapatkan perhatian khusus karena terdapat 3 desa yang berpotensi mengalami kekurangan pasokan air saat musim kemarau berlangsung. BPBD menilai ancaman kekeringan tahun ini kemungkinan tidak akan separah tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah desa yang selama ini menjadi langganan kekeringan seperti Karangpatihan, Duri, dan juga Wates kini telah memiliki sumur dalam sebagai sumber air alternatif sehingga kebutuhan air bersih masyarakat dapat lebih terjamin. Meski demikian, pemantauan terhadap debit sumber air di wilayah rawan akan terus dilakukan secara berkala. BPBD juga telah menyiapkan langkah-langkah penanganan darurat apabila pasokan air di beberapa desa mulai menurun selama musim kemarau. Kesiapan pemerintah desa serta keberadaan sumur dalam diharapkan dapat mengurangi dampak kekeringan dan juga menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

sekali lagi untuk perjumpaan kita di program Graha Warta edisi Selasa 2 Juni 2026. Mitra Sokulangi, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Terima kasih juga.

untuk yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa kembali di program Geraha Warta di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Setelah ini masih ada program Senandung Rindu yang bakal menemani kamu sampai jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana. Heru pamit dulu dalam program Geraha Warta. Sampai jumpa.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sherman dari Clearing Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tone teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa, ayat 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Songgo lagi semuanya. Selamat malam ya. Kita masih berjumpa kembali bersama di program Senandung Rindu Pesona Teman Kenangan, program kesayangan Anda semuanya. Sayang dong pastinya. Ya, harus gitu ya. Apalagi masih ada Heru di sini yang bakal nemenin kamu bersama lagu-lagu kenangan ya. Lagu-lagunya lagu-lagu tempo dulu, pakai banget gitu. Di era 70-an, 80-an atau 90-an. Jadi bagi Anda para generasi-generasi, kalau itu tahun itu generasi apa ya? Generasi milenium, boomer, generasi X atau generasi Z juga boleh sih kalau mau dengerin. Atau mungkin generasi Alpha yang pengen dengerin lagu-lagu kenangan, semuanya juga boleh loh ya. Jadi di sini konsepnya bebas. Semua orang boleh mendengarkan, semua orang bisa menyimak. Karena di sini tempat terbaik untuk mendengarkan lagu-lagu tempo dulu. Yang mau gabung bareng, monggo silakan aja di 0813 555 992.

Masih balik lagi, kita langsung lagi semuanya. Masih lanjut lagi bersama di Sendu, Senang Rindu, Senang Teman Kenangan ya. Makasih loh ya untuk Anda yang lagi di seputaran Kota Ponorogo dan sekitarnya aja, ya mungkin malam hari ini lagi dengerin, yang lagi merapat bareng ataupun yang lagi apa ya, lagi bersantai malam ya. Mungkin beberapa di antaranya hari ini apalagi hari ini hari Selasa gitu ya, udah mulai ngantor lagi, udah mulai kerja lagi setelah beberapa hari kemarin tuh libur panjang, lumayan lama banget gitu ya. Ada yang lagi ngerasain liburan panjang banget dan pengennya tetap libur gitu, tapi ya mau gimana, harus kerja lagi gitu kan. It's okay gitu ya. Oke. Di malam hari ini buat Anda yang baru saja saya putarkan adalah lagunya Ria Resti Fauzi ya, Cintaku Sedalam Lautan Atlantik. Bahkan kita sendiri gak tahu lah seberapa dalam sih Lautan Atlantik itu, dan sebegitulah cinta kita. Cintanya Mitra Songgola gitu mungkin ya. Dan saya juga mengajak Mitra Songgola gitu, apabila malam hari ini lagi mendengarkan, monggo lo ya, silakan saja bisa bergabung ke sini dan silakan merapat. Heru temenin dengan lagu-lagu kenangannya, lagu-lagu tempo dulunya, dan monggo siap untuk malam hari ini. Yang mau gabung silakan aja untuk Mitra Songgo Langit bergabung di 0811 3555 992 ya. Apapun yang ingin Anda lakukan malam hari ini, semuanya lakukan saja, jangan nunggu-nunggu, jangan ditunda-tunda, karena semua hal baik akan selalu datang secepatnya gitu ya, kalau kita tidak menundanya. Dan untuk hasil yang baik atau untuk hasilnya lebih cepat kan lebih baik juga, kata orang.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi apik tenan. Gudhong iki jure royo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau yo wis dijelaske kok, Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakat.
0: Mentes kok. Lho, nah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus, hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Kok, Pak?
1: Ora ana sing gabuk, jagunge yo blas, ora ana sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik.
0: Nah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Kangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramadu.

legendaris Indonesia banget gitu ya, lagu-lagunya yang dari zaman dulu sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Saya yakin salah satu dari Anda mungkin yang suka atau penggemarnya Chrisye gitu ya. Ya, selamat mendengarkan aja dan selamat menikmati lagunya gitu ya, kalau Anda adalah penggemar dari Chrisye ini. Saya gak tahu sih, tapi kebanyakan mungkin yang suka lagunya Chrisye udah pada dewasa gitu ya. Kalau mau nyebut tua ya gak enak aja. No offense ya, pokoknya semuanya di sini happy-happy, seneng-seneng bareng aja. Jangan bersedih hatinya, semuanya dalam keadaan tertawa bahagia bersama-sama. Heru di sini masih bakal lanjut lagi ngajakin Anda untuk bernostalgia lagi. Kalau ada yang pengen diputerin atau pengen apa ya, request lagunya juga boleh, mau apa aja juga boleh. Silahkan gabung di 081-3555-992 ya. Apapun yang ingin Anda lakukan sekarang, jangan ditunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu. Apalagi kalau pengen request lagu ya sama Heru di sini, tenang aja. Karena 3 jam itu bukan waktu yang lama loh ya. Cepet banget kalau kita melewatinya dengan bersuka-suka atau berbahagia bareng-bareng seru-seru gitu. Kayak 3 jam itu kayak gak ada apa-apanya, kayak lewat begitu saja. Ya, intinya selamat menikmati dan selamat beraktivitas buat Anda yang lagi berkegiatan malam hari ini. Saya masih lanjut lagi bersenandung rindunya sampai jam 12 malam. Yang mau request lagu boleh ya. Yang mau bersantai dulu juga boleh. Yang mau menikmati kopinya dulu juga gak apa-apa, it's okay gitu ya. Nikmati aja. Ada lagu-lagu kenangannya ataupun lagu-lagu tempo dulunya yang bakal Heru putarkan. Dan saya sekarang punya lagu dari Maharani Kahar dengan judul lagunya Desember Kelabu. Oh, ini kan masih Juni gitu ya, masih awal bulan juga malahan. Apakah sudah kelabu? Jangan sampai kelabu deh ya. Semoga ceria-ceria saja. Oke? Yang mau gabung monggo, silakan, saya tunggu. Sekali lagi di 081-3555-992.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo gas kenlor. Buruan belanja. Popper kibul alun-alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
3: Matius 9:1.

0: Hai.
1: Hai.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Masih balik lagi Mitra Sonar lagi dan satu buah lagu dari Biru Langit ya, Terlampau Jauh gitu. Ya, kadang kita harus realistis ya. Kadang kita harus melihat kenyataan yang ada dan kita harus tahu diri lebih tepatnya. Kalau memang jauh, gak bisa digapai dan susah untuk didapatkan, cara terbaik adalah sadar diri. Karena itu adalah obat terbaik untuk tidak terluka dan juga tidak patah hati. Kadang ya terdengar keras, terdengar apa ya, terdengar gak make sense, tapi ya itulah kenyataannya. Karena kenyataannya menyakitkan. Yes, that is true. Kenyataan memang benar-benar seperti itu. Ya, Mitra Song Langit, lagu tersebut yang baru saja Heru putarkan untuk Anda, semoga bisa didengarkan dan juga semoga sudah disimak untuk Mitra Song Langit semuanya. Heru masih kembali lagi ya, dan masih menemani Anda sampai jam 12 malam. Sekarang udah jam 10 lewatnya 27 menit, berarti masih jam setengah 11 malam sih. Masih lama bersama kita dan juga masih banyak kesempatan juga untuk menerima lagi yang mungkin ingin menghabiskan malam hari ini dengan lagu-lagu kenangan. Boleh banget loh ya, saya masih setia nungguin untuk nemenin Mitra Songgol Langit. Ya, semoga malam hari ini bisa membuat Anda, mengajak Anda bernostalgia, habiskan malam hari ini dengan lagu-lagu kenangannya. Ya, mau gabung boleh, silahkan aja. 0811-3555-992 ya. Jadi tunggu kebersamaannya, jangan lewatkan dan juga jangan sampai ketinggalan. Intinya sih nikmati aja untuk hari ini yang masih ada. Jangan dibuang-buang waktunya. Kalau memang masih bisa di apa ya, dilakukan bersama, ya udah lakukan aja untuk hari ini. Lebih cepat lebih baik, jangan menunda-nunda apapun atau hal-hal baik, karena hal-hal baik itu tidak akan datang dua kali loh. Kalau memang bisa sekarang, lakukan aja sekarang, jangan ditunggu nanti-nanti juga. Pokoknya lakukan saat ini, terus jangan ragu, pokoknya berani aja, karena tanpa keberanian semuanya itu ya akan sia-sia gitu aja. Oke, okay? Yuk Mitra Sogo Langit, monggo silakan sekali lagi yang mau gabung, itu masih nunggu. Dan juga kalau mau habiskan malam hari ini dengan lagu-lagu kenangan Radio Sogo Langit, Anda gak salah pilih tempat, karena di sini tempat terbaik buat dengerinnya. Dengerin lagu-lagu kenangan cuma di 99,2 Radio Songgol Langit FM ya. Sampai jam 12 malam nanti ada Heru, ada kamu, ada Sendu siap nemenin malam hari Anda.

0: Bi, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

bosan, capek, atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Masih balik lagi Mitra Song lagi dan lagunya dari Titik Puspa, Bambu Bambu ya. Ini sudah mengantarkan kita di menit ke 40, 50 ya. Lebih tepatnya 51 menit, lepasnya dari jam 10 malam. Dan

0: apa yang Heru bilang tadi?
1: Ya,
0: udah begitu berlalu cepatnya waktu ya. Ini udah sesi yang keduanya juga mengalir begitu saja dan udah habis. Udah habis ya untuk di sesi yang keduanya. Tapi batas oke, tenang aja. Karena waktu kita masih cukup lama, masih ada 1 jam lagi sesi kebersamaan kita di program Sendu malam hari ini. Karena kita punya sesinya sampai 3 sesi loh ya. Di segmennya juga segmen ini segmen terakhir, masih ada 4 segmen lagi. Insyaallah masih bakal Heru temenin ya. Yuk, yang mau gabung, yang mau merapat, dan juga Mas yang mau menghabiskan malam harinya bersama di 99,2 masih bakal Heru temenin. Jadi langsung aja yuk ke sini ya. Langsung aja Heru temenin dan monggo kalau mau request lagu masih mumpung masih ada waktunya, Anda bisa bergabung di 0811-3555-992. Gak bosan-bosannya Heru ingetin terus pokoknya untuk Mitra Songgo Langit, jangan pernah bosan, jangan pernah apa ya? Jangan pernah gagal lah intinya. Anda bisa merapat dan juga bisa bergabung ke sini 0811-3555-992. Yang lagi dengerin dimanapun Anda berada, di Porogo, luar kota, di luar negeri, semuanya selamat malam aja untuk Anda.

0: Suara Sungguh Langit, senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Hargane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, api, iki duite tak bayar pas 2 juta ya, dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan pedhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku bayar duit palsu. Yang bodho-bodho palsu ini kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia. Dari di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan yang nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fitness.
2: Oh iya? Terus?
4: Karena ada artikel teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Baby Happy itu bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fitness ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.

0: Jus. Katanya kalau dagang bakso plus Teh Jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh Jus, bos. Teh Jus. Bikinnya tinggal sobek, tuas, goyang.
1: Walah, Teh Jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Teh Jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh Jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Teh Jus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Teh Jus lemon, Teh Jus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan Teh Jus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Teh Jus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan kita suntung terus ini.
3: Pak.

Hati kecil penuh janji. Lagu yang baru saja Heru putarkan untuk Anda menemani di perjalanan malam hari ini. Semua hal baik tentunya akan terus akan terus bersama Mitra Songgol lagi selamanya, dan tanpa dibukliri

ya pikirkan terus sebaik-baiknya, sebaik mungkin, karena itu adalah apa ya, yaitu Tuhan itu sesuai prasangka hambanya, katanya seperti itu ya. Dan sepertinya itu memang benar, Mitra Songgulan. Kita gak bisa ngomong kiri loh ya. Dan saya yakin, aduh, malam hari gak ngantuk lagi, gimana dong? Bentar lagi ya, masih menemani sampai jam malam hari ini. Kita masih ngomongin tadi ya, kalau Mitra Songgulangin prasangkanya baik, pasti hasilnya juga bakalan baik juga. Maka dari itu ya, kita sebagai manusia ya harus berprasangka baik terus saja kalau gitu kan.

dari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Aquna Shazaira, mouse pillnya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifle hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifle Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifle Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nufa Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untung, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok ya, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh

Demi terus membuat kita untuk sudah bersama kita malam hari ini ya. Senandung rindu, pesanan teman kenangan harus pamit undur diri dulu dari rumah dengar Anda. Dan Heru juga udah ngantuk, mau bebek, mau ketemu kasur dan guling. Dan akhirnya dari Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo, Heru yang tugas malam pamit undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.

0: Radio Sembilangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Sembilangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi di siaran Rabu 3 Juni 2026 ya. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai di informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Sembilangit yang berada di kanan-kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Sembilangit FM tentunya ya. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Sembilangit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online Radio Box, lalu pilih Radio Sembilangit, untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua ke media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada, di YouTube jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini Mitra Sembilangit di pukul 6:14 ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo perlahan juga mulai meningkat ya, volume kendaraan sudah mulai meninggi ya, sudah mulai efektif bekerja beraktivitas ya. Setelah di awal bulan ini ada libur panjang sekali ya, disambut libur panjang ya, masuk di bulan Juni ini ada hari lahir Pancasila dan juga libur Idul Adha ya. Ini kemarin dan juga hari ini sudah mulai efektif ya, full mulai aktivitas seperti sedia kala. Jadi buat teman-teman, ayo semangat lagi ya menyongsong masa depannya dan juga merajut mimpi-mimpi ya, ataupun melaksanakan wishlist-wishlist yang mungkin sudah lama sedang diingin-inginkan seperti itu ya. Kini bulan Juni saatnya, ayo kita berlari kencang ya Mitra Sembilangit. Kita mulai meniti karir ya, meniti hal-hal yang kita inginkan. Jangan sampai kita stuck di situ-situ aja ya. Kalau kita stuck, tentunya kita akan tergilas oleh zaman itu sendiri ya. Dan kami ingatkan ya Mitra Sembilangit, di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini ada perbaikan jalan ya, di pertigaan Sewelot ke arah Ngebel ini ada perbaikan di situ ya, masih menggunakan sistem buka tutup ya. Ada pemuda sekitar yang mengatur jalannya lalu lintas, dan juga di seputaran Jalan Lejen Suprapto ya, di Pasar Pon ke arah selatan ini ada perbaikan jalan juga ya, ada di samping makam ya, ada juga di dekat traffic light di Umuh ya Mitra Sembilangit. Buat teman-teman yang melintas di kawasan itu, harap waspada dan juga hati-hati tentunya ya, kurangi kecepatan dan tentunya hormati sesama pengguna jalan ya. Mengingat kita akan sebentar lagi memasuki operasi Patuh Semeru selama 2 minggu tanggal 8 ya Mitra Sembilangit. Jadi buat teman-teman yang disasar ini adalah plat nomor ya, dan juga hal-hal yang lain seperti berbonceng tiga, seperti umumnya ya Mitra Sembilangit, berbonceng tiga, melawan arus ya, menerobos lampu merah, berkendara dalam keadaan terkonsumsi alkohol ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman, ayo ditingkatkan lagi kewaspadaannya. Hal ini dilakukan untuk mendisiplinkan kita ya, agar tertib berlalu lintas. Tentunya kalau kita tertib berlalu lintas, mengurangi resiko, mengurangi potensi kecelakaan yang fatal ya, seperti itu. Ya, kita sambil bersama saya Yogi Jayastu akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya. Jadi monggo yang ingin ikut nimbrung, kami tunggu di 0811 3555 992.
1: Radio Sembilangit.

0: lambat, oper tepat, promo sekian. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, jubel alun-alun, Ponorogo. Tetap

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Suara melelai, Stan. Ini si Will Goes Approve. Giliran, bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong. Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Hei Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Kulang Media. Mitra Sanggar Langit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Kamu wangi banget.
2: Ala Manifai, parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai, kamu wangi banget.
1: Ala Manifai, parfum apa sih? No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindungan two steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Winscare.

bosan, capek, atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Jangan.

dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.